0: lupa nama Instagram itu.
1: Aduh, gimana nih?
2: Iya, aduh, siap
0: pusing. Oke, langsung aja yang pertama, nomor 2, lagu dari Lisa yang berjudul
1: Sawadika.

0: Oke, sabar untuk pendengar kita.
1: Okay.
0: Kita putarkan layar.
1: Tahan dulu.
0: Dan lagu kedua kita lagu dari Adrian Holif yang berjudul 2001 kali.
1: Benar.

0: Oh, iya, dia featuring dengan Indah Kus yang berjudul Malu Malu. Oke, lagu keempat kita nih, Ale. Apa nih?
1: Ada Justin Bieber featuring Ludacris
0: yang berjudul
1: Baby.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kami.

Ya, sempurna masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada ya kan. Dan kita masih di lagu Pen Kamu, tapi yang terakhir nih udah ada dari pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Justin Bieber yang featuring dengan Ludacris nih, yang berjudul Baby. So mungkin langsung aja lah ya Fauzan putarin untuk kalian semuanya lagu dari Justin Bieber yang featuring dengan Ludacris yang berjudul Baby.

Namibia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: I really gave up on this shit, you know. Finally met a girl to do for me, though. It's crazy. It's like a dream. Think I got me one.
1: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil banyak yang ngejek gitu, jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu, ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
2: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki, pas kata itu, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak, katanya coba dulu, katanya tuh siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
3: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Ya, Sampro 2 sekarang jam 9.5. Berapa? 9.56 waktunya Fauzan pamit untuk hari ini di Sepadat. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan ya kan, dari jam 6 banget tadi ya kan. Dan nanti akan ditemenin oleh siapa ya di santai siang nanti kita lihat lah ya, sampai di siang. Kalau gitu Fauzan pamit, semoga untuk kalian semuanya jangan sakit-sakit dan sehat-sehat terlalu. Bye bye Sampro 2.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 santai siang, balik lagi nemenin kamu bareng Rai sampai jam 4 nanti. Bakal panjang ya teman Pro 2 hari ini, aku bakal nemenin kamu di hari Jumat ini. Dan buat teman Pro 2 seperti biasa di 1 jam awal di santai siang bakal ada Pro 2 hitlist. Buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget teman Pro 2 sampai jam 12 nanti. Aku bakal puterin lagu-lagu enak kesukaan kamu yang kamu request hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu buruan, caranya gampang banget, bisa lewat WhatsAppnya kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RI Digital.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu terang apa dua nih. Udah ada requestan lagu dari Miane, katanya pengen diputerin lagunya Tulus terang apa dua, judulnya Teh Hijau. Wah, ini salah satu lagu favorit aku juga terang apa dua, lagu dari Tulus Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia buat Miane, Tulus dari Teh Hijau dari Tulus.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 12 waktunya ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Teman Pro 2 kita bakal ngebahas soal UMKM di hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran kita bakal bahas apa, jangan kemana-mana dong.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Rai, masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Teman Pro 2, hari ini kita bakal bahas soal kacang disco, cemilan renyah khas Makassar yang bikin nagih. Waduh, ini tuh kalau ngomongin soal kacang disco ya, aku tuh sering banget kalau makan kacang disco jadi langsung joget-joget gitu. Oke, beda. Sorry. Suara kamu belum masuk. Sorry. Aduh. Ini ada Ale. Selamat siang, oh, Ale. Siang. Udah salat Jumat?
1: Udah dong.
0: Kirain kamu enggak salat Jumat.
1: Ya, ya. Aku masih ini. Oh,
0: oke. Okay. Jadi ini Rampa 2 kalau ngomongin soal kacang disco, mungkin Ale banyak orang di luar sana yang enggak tahu gitu, apalagi bukan orang Makassar. Kacang disco itu apa?
1: Sebenarnya kacang disco ini tuh dibuat
0: kontrol.
1: Bukan dong.
0: Oh, bukan ya.
1: Dibuat dari
0: coto.
1: Aduh, bukan juga. Bukan. Sabar, ini mau dijelasin ya.
0: Okay.
1: Jadi kacang disco itu sebenarnya dari namanya itu sama sekali bukan enggak ada kaitannya sama disco.
0: Kalau aku dengar disco tuh bawahnya kayak dugem terus
1: ajupit gitu. Tapi namanya itu justru sudah melekat sebagai sebutan untuk cemilan khas Makassar yang terkenal karena teksturnya super renyah dan rasanya gurih manis yang pas. Nah, kacang disco sendiri ini dibuat dari kacang tanah pilihan yang dilapisi adonan tepung berbumbu, lalu digoreng tuh sampai benar-benar garing.
0: Oke, nah, jadi ini dari kacang tanah digoreng aja gitu. Apakah ada campuran lain?
1: Adonannya.
0: Adonan, oh iya. Dari adonannya. Oke,
1: coba dilapisi adonan gitu loh. Jadi nanti hasilnya pas udah digoreng hasilnya bakalan luarnya itu renyah. Nah, sementara kacangnya itu tetap gurih tuh di dalam.
0: Oke. Gitu. Kayaknya saya pernah makan deh kacang disco.
1: Iya tah. Kapan?
0: Iya, kacang disco tuh kapan terakhir? Enggak tahu, pokoknya pernah deh makan kacang disco pas lebaran kayaknya.
1: Iya. Karena memang sering dibuat pas lebaran.
0: Jadi itu kayak kacang tapi di luarnya itu ada bumbunya.
1: Iya, iya.
0: Terus
1: iya,
0: ada manis-manisnya juga gitu.
1: Sebenarnya tergantung varian kita suka yang apa
0: aku
1: aja.
0: Aku biasanya rasa matcha.
1: Aduh, enggak ada. Itu kayaknya belum rilis. Mungkin coming soon.
0: Okay. Berarti gitu. Ini enak ya dari kacang terus dijadiin dibikinin adonan, dibalurin ke kacangnya terus jadilah sebuah kacang disco.
1: Tapi ini sebenarnya kacangnya juga memang bisa dibilang enak karena apa? Karena kan dipilih
0: dari
1: maksudnya kita sendiri yang milih gitu loh, maksudnya disaring yang mana yang bagus, yang mana yang kayak udah busuk gitu.
0: Oke.
1: Biar nggak pas dimakan ada ininya, ada zong nih.
0: Oh iya, gitu. Tapi banyak sih kalau di Makassar aku lihat tuh kacang-kacangan banyak. Kayak kacang sembunyi, tau gak?
1: Iya, tau.
0: Terus ada juga tuh yang apa ya, kayak yang pilus, tapi kacang kacang.
1: Aduh, lupa lagi namanya. Pokoknya kacang itulah.
0: Ya, pokoknya itu, aku lupa namanya. Pokoknya mama aku juga sering bikin. Makanya teman kedua kalau dari Makassar, ini kacang disco itu ternyata banyak juga ini banyak
1: varian rasanya
0: teman kedua yang jadi pilihan dari orang-orang di luar sana tuh. Ada rasa apa aja, Le?
1: Ada rasa balado pedas manis, ada keju.
0: Oh, ada keju juga. Oke.
1: Ada jagung bakar.
0: Oke, barbecue juga
1: sampai,
0: ya.
1: Sampai varian super pedas nih buat pecinta makanan yang pedes-pedes gitu.
0: Oh, wow, gitu. Luar biasa. Jadi teman kedua buat kamu yang suka sama kacang disco ini ternyata banyak rasanya juga. Jadi kalau kalian sukanya rasa keju, boleh makan kacang disco rasa
1: suka keju. Apalagi tuh udang keju kayaknya enak tuh.
0: Saya kayaknya sukanya jagung bakar deh. Kacang tapi jagung bakar. Gimana itu?
1: Tahu ini enggak sih bumbu tela-tela kadang gitu tau, rasanya.
0: Oke, nanti aku cobain ya. Di mana sih kita beli kalau mau kacang disco?
1: Aduh, enggak tahu. Kurang tapi kayaknya tahu, banyak ya. Deh yang ini jual di pasar tradisional atau kayak UMKM lokal.
0: Nanti kita coba cari. Siapa tahu di Instagram ada kacang disco Makassar.
1: Iya, sepertinya.
0: Boleh. Oke deh. Ntar kita bakal balik lagi terhadap dua.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa 2 balik lagi bareng Rai ya di santai siang pukul 1 ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. Tanpa 2 jadi buat kamu kita bakal bahas soal olahraga atau mungkin dunia sport ya, bola tanpa 2 atau mungkin basket atau apa aja tanpa 2 dari dunia olahraga yang bakal kita bahas di santai siang hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dong.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik kamu.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yeah.
0: Teman berdua balik lagi, masih di santai siang ya, kita masih bahas soal Pro 2 Sport ya. Dan kali ini teman berdua, Ale udah siap dengan informasi olahraganya teman berdua.
1: Iya, benar sekali.
0: Dari mana nih, Ale?
1: Jadi informasi kali ini datang dari Indonesia nih, yang sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026.
0: Wow, yang tadi malam itu ya, yang kalau nggak salah badminton ya?
1: Iya, tapi kayaknya bukan yang itu deh. Oh,
0: bukan yang itu.
1: Iya.
0: Karena tadi malam kan juga dapat juara gitu.
1: Oh, iya, tapi ini beda.
0: Beda ya, beda. Oke, coba.
1: Jadi Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal di Gymnasium di Jepang pada Kamis 24 September 2026. Mm-hmm. Nah, kemenangan ini diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando atau Daniel Martin dan Muhammad Zaki Ubaidillah.
0: Wow, luar biasa. Kirain tadi malam itu yang ganda yang tunggal juga juara kan?
1: Siapa tuh?
0: Beregu itu ya? Oh, beregu. Tapi itu mainnya ini ya. Oke, aku tahu. Iya, ngerti. Berarti itu adalah salah satu pencapaian besar Indonesia ya.
1: Iya,
0: itu adalah
1: emas
0: pertama di Asian Games 2026 ini round kedua di cabur badminton ya.
1: Mm-hmm.
0: Luar biasa.
1: Apalagi nih.
0: Oke deh teman-teman berdua, itu dia informasi pertama kita di Pro 2 Sport untuk hari ini. Selamat buat Indonesia, semoga ada prestasi-prestasi lain lagi ya, yang
1: semoga bisa menggagalkan. Prestasi selanjutnya menyusul
0: Betul
1: nih.
0: Betul banget, dan bisa meraih medali emas.
1: Amin.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Komen komen ngasal.
1: Kamu tahu nggak insecure?
2: Insecure, kalau insecure itu kalau zaman milenial sekarang itu seperti kita takut untuk mengembangkan diri kita. Kayak kita takut dengan pencapaiannya orang, itu insecure kalau menurut saya.
3: Apa insecure?
4: Tidak percaya diri, minder. Misalkan biasanya orang yang kayak ada sesuatu kurang dari dirinya jadi insecure.
5: Rasa tidak percaya diri.
6: Insecure. Takut apa sih? Bisa diulangi kan? Insecure, merendahkan diri.
1: Aku akui, aku sangat takut. Buat aku cemas dan bahkan gak percaya diri. Yah, mungkin inilah yang namanya insecure. Selalu muncul negatif vibes dalam diri ini. Apakah ini bisa berdampak sama mental health aku? Trauma aku tuh.
0: KKN di Pro 2. Komen komen ngasal.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Ya itu pada lagu dari Rizky Febian ya. Judulnya tadi apa kalau boleh tahu?
1: Enggak tahu.
0: Mana sama-sama saja.
1: Asik.
0: Mantra cintaku tak bekerja.
1: Aduh.
0: Mantra cinta judulnya.
1: Oh iya.
0: Alek parah banget dia. Gak tahu. Emang suaraku 11-12 sama ini ya Rizky Febian?
1: Aduh.
0: Mirip enggak?
1: Enggak
0: ya. Aduh, parah banget enggak diiyain lagi
1: aduh.
0: Oke, ini kita balik lagi di Pro 2 Sport ya. Satu informasi lagi terakhir nih Rampai 2, kita ada info dari mana nih, Le?
1: Ada info dari Jakarta.
0: Dari Jakarta. Oke.
1: Jakarta.
0: Apa tuh?
1: Ada info dari Chef de Mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu mengapresiasi nih persembahan emas pertama yang datang dari nomor beregu putra bulu tangkis.
0: Wow.
1: Nah, Indonesia mengalahkan Cina 3-2 dalam final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Kamis 24 September 2026.
0: Betul banget, luar biasa sampai 2 ini karena Indonesia tuh tadi malam sempat tertinggal dari Cina.
1: Bener.
0: 2-0.
1: 2-0
0: loh kayak. Waduh, kayaknya Indonesia udah enggak punya harapan satu kali kalah lagi nih, bakal Cina bakal dapat medali emasnya.
1: Kayaknya.
0: Tapi tiba-tiba Indonesia itu dia tuh kayaknya kita harus dapat emas.
1: Asik.
0: Ini deh. Kayak kalau kita enggak dapat tuh kita kayak sia-sia enggak berjuang di sini. Kita udah latihan mati-matian demi satu kebanggaan untuk Indonesia dan ternyata bisa comeback 3-2.
1: Asik. Iya lagi.
0: Itu luar biasa.
1: Itu karena berkat siapa tuh?
0: Berkat doa.
1: Doa dan dukungan Indonesia, orang-orang Indonesia.
0: Betul banget. Betul
1: dan
0: sekali.
1: Semangat para atlet kita.
0: Bener
1: untuk mendapatkan
0: sekali.
1: Medali emas itu. Tapi ternyata nih kebangkitan ini dimulai setelah Alwi Farhani memenangi partai ketiga dan menjaga peluang Indonesia.
0: Nah itu tuh itu pas terakhir tuh kayak wah luar biasa banget ya. Dan saya juga tadi malam luar biasa semangat saya.
1: Aduh iya
0: mendukung timnas Indonesia nih. Sampai saya harus turun juga nih ke lapangan untuk main badminton.
1: Aduh,
0: supaya mereka bisa jadi juara.
1: Iya, bener.
0: Saya pas kak pulang.
1: Bagaimana semalam?
0: Pas kak pulang toh saya rasa kayak wah kayaknya saya ini tadi malam yang meneruskan perjuangan mereka deh.
1: Asik.
0: Jadi
1: amin nanti. Amin. Tingkat nasional, internasional.
0: Lambat kayaknya, nanti anakku mana?
1: Oh iya, boleh.
0: Itu dia tahun kedua ya, luar biasa banget. Dan ini apresiasi ya dari Todo Tua ya.
1: Yep.
0: Dan katanya hasil tersebut menunjukkan karakter pantang menyerah yang harus dimiliki seluruh kontingen di Indonesia tentunya.
1: Pastinya
0: dan
1: sih.
0: Kemenangan tersebut ini adalah berkat kepercayaan diri dari para atlet meski berada dalam situasi yang
1: bener
0: sulit.
1: Banget.
0: Dan gelar ini juga mengulang sejarah yang pernah ditorehkan Indonesia pada Asian Games 1998 saat Indonesia mengalahkan Cina 4-0 pada laga beregu putra rampe 2. Dan Taufik Hidayat menjadi bagian dari tim Indonesia pada edisi tersebut. Dan kini rampe 2 28 tahun Indonesia menunggu kemenangan itu. Taufik Hidayat akhirnya menyaksikan langsung generasi penerus mengulang pencapaian dari wakil menteri pemuda Indonesia itu melihat gimana sih perjuangan timnas Indonesia dari badminton tahun 2 menjadi juara dan menjadi saksi meraih medali emas.
1: Bener-bener ya ini si Taufik dari yang jadi tim sampai dia sekarang jadi saksi nih.
0: Betul banget. Wow. Itu dia tahun 2. Ya semoga kita terus melihat generasi-generasi baru juga yang berprestasi ya tahun 2 di semua cabang olahraga di Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, Ale, abis ini di jam 2 nanti bakal ada Pro 2 Entertainment ya yang bakal nemenin Rampai 2. Jadi buat Rampai 2 jangan kemana-mana.
1: Mana.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradwe dari Makassar, teman terbaik kamu, kamu, kamu terhebat.
1: Cowboy Junior ya Anda. Cowboy Junior ya
0: teman-teman. Balik lagi teman-teman, kita masih berdua juga bareng Arai, Ale dan Rai.
1: Iya. Jadi kukira kemarin Ara.
0: Oh, Ara ya, Ara.
1: Iya.
0: Ara mana nih?
1: Ara-aranya mau ke Netflix.
0: Oke. Pinter banget bridging-bridging masuk-masuknya sampai dua. Ini yeah. Kita berarti bakal bahas soal film ya, karena udah ada kata-kata Netflix nih.
1: Apa iya tuh? Tuj. Jadi Netflix ini kali ini mengumumkan serial adaptasi terbaru nih dari novel klasik Pride and Prejudice karya Jane Austen.
0: Wah, Jane Austen tahu enggak Jane Austen?
1: Tahu.
0: Nah, itu sobat aku banget sih.
1: Oh my god. Oke. Tapi ternyata serial garapan ini penulis Dolly Alderton ini dijadwalkan tayang pada tanggal 3 Desember 2006.
0: Desember 2020. Berarti masih ada 2 bulanan, Oktober November, Desember.
1: Desember.
0: Ah, iya. Akhir
1: bulan.
0: Iya. Akhir tahun nih Rambat 2
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Menemani Natal nih.
0: Betul.
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, ternyata Alderton sendiri pertama kali membocorkan detail serial ini di Jane Austen Festival di Bath di Inggris.
0: Wow. Kayaknya aku bakal hadir kalau diundang sih. Karena biasanya kan dia ngirim email kan.
1: Iya.
0: Jadi ini adalah salah satu bentuk perayaan tahunan terbesar juga ya nantinya
1: bener.
0: Dan itu katanya yang terlama untuk mengenang karya-karya dari Jane Austen. Dan bener katanya terlama kedua serial ini terdiri dari 6 episode. Okay. Yang bakal mengikuti alur novel dari terbitan aslinya yang
1: ya,
0: rilis di tahun 1813 Ronald kedua. Wow, ini luar biasa sih ya. Udah novelnya udah lama juga dan bakal digarap menjadi sebuah serial adaptasi dari novel ini Ronald kedua.
1: Tapi hebatnya juga ada deretan aktor papan atas nih yang mengisi jajaran pemeran utamanya.
0: Betul.
1: Dan darahnya ada Emma Corrin sebagai Elizabeth Bennet
0: dan Jack Lowden sebagai Mr. Darcy dan Olivia Colman dan Rufus Sewell ya, yang turut bergabung sebagai pasangan
1: Mr. and Miss Bennet.
0: Betul banget. So, Ronald Padua buat kalian yang udah gak sabar buat nanti ini ya, Ronald Padua serial ini bakal tayang gimana sih ini serial ini Ronald Padua. Jadi kamu harus pantengin pada tanggal 3 Desember 2020.
1: Iya, karena novelnya aja seru banget loh. Sumpah aku pernah baca kemarin tapi gak sampai akhir. Tapi seru, jujur seru awal-awalnya sampai akhir pertengahan itu tertata memang sih kayak
0: alur ceritanya itu ya? Alur ceritanya
1: iya kayak enggak yang berat tapi berat. Iya itu makanya ayah, kayak
0: gak berat tapi berat.
1: Iya itu.
0: Ayah, paham.
1: Paham kan ya, paham kan aja.
0: Tapi berat.
1: Iya.
0: Oke, sampai dua ya. Jadi buat kalian yang udah enggak sabar, sabar-sabar dulu karena nanti tayangnya di tanggal 6 Desember 2026.
1: 3 Desember
0: maksud aku dan episodenya ada 6 episode.
1: Iya, itu dia.
0: Betul. Maksud aku kayak gitu. Oke.
1: Masuk.
0: Oke, teman-teman nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu di santai siang. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran ada apa aja di Pro 2
1: Entertainment
0: untuk hari ini, jangan kemana-mana dong.
2: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.
1: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Balik lagi 96,8 FM Produwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Produwe bareng Rai dan juga ada Ale ya nemenin kamu masih bahas soal entertainment.
1: Bener banget.
0: Jadi kali ini ada info katanya nih teman Produwe, Ale tuh bertanya-tanya tadi, kenapa sih kak film Bollywood itu identiknya pakai tarian gitu? Kenapa
1: Benar. Karena hari Bollywood itu yang diperingati ternyata setiap 24 September itu menjadi momen nih untuk mengenal lebih jauh budaya dan industri hiburan India. Okay. Nah, salah satu hal yang paling melekat nih dari film Bollywood adalah adegan tariannya. Mm-mm. Karena Bollywood itu bisa dibilang industri perfilman India yang berpusat di Mumbai dan dikenal melalui musikal penuh warna serta kisah percintaannya nih. Okay. Karena kan bisa dibilang nama Bollywood ini merupakan gabungan dari Bombay dan? Atau bisa dibilang sebutan lama untuk Mumbai gitu.
0: Oh, kirain dong kayak, Mumbai.
1: Indo, bukan dong gitu.
0: Yeah, okay. Jadi itu terang pada kenapa film Bollywood itu banyak goyangannya, tariannya terang berdua dikit-dikit menari lagi, dikit-dikit narian lagi terang berdua. Nah, itu
1: kayak karena dia bisa dibilang juga masuk ke musikal gitu. Betul. Film musikal.
0: Betul banget.
1: Gitu sih. Dan kalau mau baca info lengkapnya boleh di mana Kak Rai?
0: Boleh di rri.co.id. Jadi buat terang berdua masih ada satu lagi nih informasinya dari Ale nemenin kamu di siang hari ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauret.
6: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu Trans 2. Next di login lokal info jam 3 Trans 2 ada informasi dari TK Asadia Tanrete dong terbakar dan Bupati Sidrap upayakan pembangunan kembali nih Trans 2. Jadi ini dari Bupati Sinderen Rapang atau Sidrap Trans 2 Syahrudin Alrif ya bersama Dandim 1420 Sidrap Letkol Infantri Andi Sul Hakim Asdar meninjau lokasi kebakaran Taman Kanak-kanak atau TK Taman 2 Asadia Tanrete Dong Kecamatan 2 Pitue pada hari Kamis 24 September 2026 dan kunjungan ini dilakukan sehari setelah kebakaran yang menghanguskan bangunan sekolah di pada hari Rabu 23 September 2026 ya Taman 2 TK di Asadia Tanrete Dong. Dan api tidak hanya merusak bangunan tetapi juga Tanpa Dua menghanguskan berbagai fasilitas serta peralatan belajar mengajar yang digunakan para siswa. Dalam peninjauan itu juga Tanpa Dua Syahrudin didampingi oleh Camat 2 Pitue, pengurus Yayasan Asadia, para guru, orang tua siswa serta masyarakat sekitar juga Tanpa Dua. Jadi kehadiran pemerintah daerah ini dan unsur TNI tersebut menjadi bentuk perhatian juga terhadap kondisi lembaga pendidikan yang terdampak musibah kebakaran Tanpa Dua. Jadi ini adalah salah satu kayak di musim kemarau ini Tanpa Dua banyak banget ya lokasi-lokasi kebakaran yang melanda Sulawesi Selatan, bukan cuma di Sulawesi Selatan tapi juga di berbagai daerah di Indonesia Tanpa Dua. Aku berharap juga semoga ini bisa menjadi salah satu upaya juga ya bagaimana penanganan dari pemerintah setempat juga dalam menghadapi musim kemarau ini. Dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati agar kejadian kebakaran ini gak terulang lagi. Terima kasih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trans 2 masih dari Lokin Lokal Info. Trans 2 ini ada dari Kota Makassar. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Sulawesi Selatan memantau harga pasokan dan distribusi cabai di sejumlah kota di pasar Kota Makassar. Trans 2 ini dilakukan untuk menyusul kenaikan harga cabai dan juga terutama di cabai rawit ya, Trans 2. Dan kegiatan melibatkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, BPS, Polda Sulsel, Bulog, dan juga perangkat daerah Trans 2. Jadi ini adalah pemantauan dilakukan di Pasar Terong dan juga Pasar Pak Bambaeng ya, Trans 2, untuk melihat gitu harga harga cabai di setiap pasar yang ada di Pasar Terong dan juga di Pasar Pak Bambaeng. Dan juga pemerintah ingin mengetahui kondisi harga sekaligus menyiapkan langkah intervensi juga untuk menjaga stabilitas pangan. Harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram kini mencapai Rp70.000 per kilo. Trans 2, wow, itu harganya sangat-sangat melambung tinggi ya. Trans 2 mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi, dan mungkin ya menjadi pemerintah harus mencari solusi juga ya, Trans 2, agar harga kenaikan cabai ini tetap terkendali dan juga tentunya tidak memberatkan para masyarakat gitu untuk membeli cabai gitu, Trans 2. Oke deh, itu dia informasi dari Lokin. Masih ada satu lagi Trans 2, jadi buat kamu yang masih dengerin aku di santai siang hari ini, jangan kemana-mana.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: pacar teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Ini ada informasi satu lagi sama dua ya, di login lokal info nemenin kamu di sore hari ini. Ada dari mana, Le?
1: Ada dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan nih, yang membuka peluang investasi bagi pelaku usaha Swiss untuk mengembangkan sejumlah sektor unggulan daerah.
0: Wow.
1: Nah, tawaran tersebut nih disampaikan Wakil Gubernur Sulsel yaitu Fatmawati Rusdi saat bertemu Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timur Leste, dan ASEAN Konstantin Obolensky di kapal pinisi KLM di Makassing, Pantai Losari, Makassar pada Rabu kemarin 23 September 2026.
0: Oke.
1: Nah, pertemuannya itu ternyata membahas tentang penguatan hubungan ekonomi dan peluang kerja nih, peluang kerja sama investasi antara Sulawesi Selatan dan Swiss. Dan ternyata sejumlah sektornya yang ditawarkan itu meliputi rumput laut, kakao, kopi, garam, energi terbarukan dan pariwisata.
0: Betul. Dan tentunya dalam kedua ini ada Fatmawati katanya menyebut Sulsel memiliki potensi komoditas yang dapat dikembangkan melalui investasi dan juga kemitraan nasional ya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rumput laut yang produksinya mencapai 180.432 ton pada 2024.
1: Wow.
0: Luar biasa. Dan pengembangan komoditas tersebut juga diarahkan tidak hanya pada perdagangan bahan mentah tetapi juga hilirisasi sampai dua. Oke. Jadi ya mungkin ya informasi penutup kita di santai siang hari ini sampai dua ya, semoga ini adalah langkah awal bagi Sulawesi Selatan untuk kerjasama dengan Swiss. Oke, Ale, thank you banget untuk hari ini karena udah mau jam 4 juga. Sebentar ada Naura yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai dua. So, aku Rai pamit undur diri.
1: Aku Ale pamit undur diri.
0: See you sampai dua. Bye-bye.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Kamu. Eh itu mic berapa sih? Mic 2. Oh mic 3, mohon maaf. Yeah. Yeay, sore ceria hari ini. Senang banget di hari Jumat 25 September 2026 ada Naura,
1: ada Ale.
0: Kita berdua nanti bakal nemenin kamu sampai jam 8 ya, Ale ya. Beneran sampai jam 8 ya. Yeah. Dan pastinya kalau sore ceria itu biasanya ada apa aja di sore ceria?
1: Biasanya ada kita bahas toko-toko ini public figure.
0: Yes. Terus nanti juga kita update info lalu lintas. Bener. Buat teman Pro 2. Terus updatean apa sih yang lagi viral sekarang di media sosial ya kan? Yeah. Kalau kamu lagi enggak sempat scroll media sosial, tenang aja nanti Ale yang bantu scrollin.
1: Oh, boleh.
0: Terus nanti dikasih tahu deh apa aja yang lagi viral. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, karena selain itu playlist lagu kita di sore hari ini juga bakal bikin mood kamu jadi tambah semangat. Yang kejebak macet atau kejebak masa lalu atau kejebak hutang.
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Iya, pokoknya berat.
0: Tapi kita bikin happy aja. Apalagi sekarang teman Pro 2 itu bisa dengerin kita juga via streaming. Di mana streamingnya?
1: Bisa di RRI Digital.
0: Yes, betul sekali. Terus biasanya kan kalau opening itu wajib sekali kita kasih tahu ke teman Pro 2 Ale apa media sosialnya, terus juga YouTube-nya. Nah, coba kasih tahu ke teman Pro 2 untuk follow.
1: Oke, kalau untuk Instagram RRI Pro 2 Makassar bisa langsung cek di RRI_Pro2Makassar. Yes. Nah, kalau untuk YouTube-nya di RRI Pro 2 Makassar.
0: Pro 2 Makassar. Tidak ada RRI-nya. Tolong dihafal mati ya. Ini sudah berapa bulan magang di sini, agang-agangku ini. Pokoknya jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus, karena nanti kita bakal balik lagi seru-seruan bareng teman Pro 2. Dan pastinya ada Ale dan juga Naura.
1: Yeah.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, masih di sore ceria bareng sama Naura dan juga
1: Ale.
0: Alhamdulillah, tidak salah tagline Jidin, tidak bilang Ji Podcast.
1: Iya. Aduh.
0: Iya benar, karena memang seru banget akhir-akhir ini lagi hype-hypenya yang namanya bikin podcast. Orang-orang pada suka, pada senang bikin podcast. Artinya banyak yang udah suka bersosialisasi sama banyak orang, ya kan? Artis-artis, mau public figure atau mungkin yang dunianya chef-chef pun, siapapun sekarang udah mainnya di podcast.
1: Iya, karena kan di podcast itu memang kayak dia kayak melatih kita berbicara.
0: Betul.
1: Lebih banyak
0: lagi. Jadi kayak lebih deep talk kalau podcast, right, kan beda sama misalnya kalau talk show itu mungkin agak lumayan yang 5W tambah 1H ya kan. Nah kalau podcast itu kayak sesuatu yang lebih dalam lagi, yang ya udah ngobrol santai aja. Nah salah satu yang public figure yang sekarang lagi fokus bikin podcast itu adalah Haji Igun.
1: Iya.
0: Iya kan, Ivan Gunawan. Yang kita tahu itu adalah public figure, main sinetron dulu, terus juga pastinya yang dikenal banget sebagai fashion designer.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Sekali.
0: Nah, di studio udah ada Ivan Gunawan. Bukan ya, beda.
1: Bukan,
0: ya dong. Ini Wan, bukan Ivan.
1: Juicy Lusai.
0: Yes, aduh berat ya kalau ngebahas itu. Nah kali ini di segmen public figure kita bakal ngebahas sosok Ivan Gunawan yang memang lah, namanya itu bukan cuma dikenal di kalangan mama bapak tak
1: ya,
0: tapi kita kayak, juga ya kan, milenial Gen Z pasti kenal banget sama yang namanya Ivan Gunawan.
1: Karena bisa dibilang selama ini Ivan Gunawan itu kan dunianya paling besar itu kayak dunia fashion.
0: Betul.
1: Kayak bisa dibilang dia itu fashion iya, nge-host iya,
0: yes, juri juga ya kan.
1: Iya.
0: Jadi memang enggak ada matinya gitu sosok Ivan Gunawan ini, dan sekarang juga mengikuti apa yang lagi tren, yaitu adalah podcast. Ya kan kayak banyak ini saingan di TV, ya udah podcast.
1: Iya
0: kan? Jadi untuk Ivan Gunawan sendiri ini nama lengkap sebenarnya adalah Ivan Gunawan Putra. Ingat ya, Putra bukan Putri. Ini Ivan Gunawan Putra, lahir di Jakarta 31 Desember 1981. Oh, ih sama kayak tanggal lahirnya ayangku, Capricorn. Capricorn ini orangnya setia. Amin ya, amin. Kalau Ale apa zodiakmu?
1: Cancer.
0: Oh iya. Oh berarti sama
1: Enggi
0: sama Fikar, sama-sama Cancer juga. Dan kita balik lagi ke Ivan Gunawan ya. Ini memang karirnya di dunia fashion itu dimulai sejak belajar langsung dari desainer senior Aji Notonegoro, dan disitulah pelan-pelan membangun jalannya sendiri sampai akhirnya punya label fashion dengan ciri khas yang elegan, glamor, dan penuh dengan detail juga.
1: Iya sih, kan bisa dilihat karya-karya Kak Ivan Gunawan ini, wah kayak dia glamournya yang kayak elegan.
0: Benar, jadi kayak kalau yang biasa itu bukan Ivan Gunawan, tapi glamournya bukan yang norak, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Modern,
1: kayak,
0: tapi
1: high class gitu.
0: Ya gitu, benar banget. Jadi banyak artis juga yang kerjasama pengen pakai bajunya Ivan Gunawan. Nanti habis ini kita coba hubungi ya, siapa tahu aja kita dapat sponsor.
1: Aduh,
0: baju
1: bismillah.
0: Lumayan bisa kita pakai buat siaran atau nanti bisa dipakai buat
1: MC.
0: Podcastnya Ale.
1: Oh, jangan kira kayak MC.
0: Buat podcastnya Ale sama Rai, boleh ya. Ivan Gunawan ditunggu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Crew.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dan masih bareng sama Naura sama Uwan juga.
1: Aduh.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Iya kayaknya bagus brandinganmu sekarang Ale Uwan.
1: Aduh.
0: Atau Uwan Ale.
1: Aku takutnya dihujat.
0: Iya ya, sono yang punya masalah.
1: Iya, malah saya kendal.
0: Iya, pokoknya tapi enggak apa-apa. Kadang ada yang viral juga gara-gara jalur mirip artis.
1: Aduh.
0: Ada beberapa tuh kayak siapa, Di? Pokoknya ada beberapa memang yang viral karena mirip artisnya. Siapa tahu, ya siapa tuh ini pertanda kok yang menjadi penggantinya.
1: Bismillah.
0: Bismillah lagi ya. Kita tidak pernah tahu ya rezeki.

0: of course. Dan yang kita tahu itu adalah keadaan lalu lintas di Kota Makassar. Karena kita lagi ngecek CCTV-nya lalu lintas Kota Makassar di YouTube-nya, di channel YouTube Kominfo Makassar. Di sini ada beberapa titik buat teman Pro 2 yang mau lewat sana. Kita kasih updatean info lalu lintas buat kamu yang ada di jalan, aduh kecilnya tulisannya. Ini lagi di jalan mana ini? Ini saja.
1: Yang mana?
0: Di pintu 1 Unhas. Seperti biasa kalau sore itu yang di lampu merah itu macet. Padat kelihatan dari sini, terus ke arah sananya juga, arah lawan arahnya ya, itu juga padat juga di situ. Jadi pastiin kamu jaga jarak kendaraan kamu, teman Pro 2.
1: Benar banget. Dan terlihat di sini di depan BTP ini kayaknya deh.
0: Oh iya, itu betul.
1: Terlihat agak padat juga sih, karena kebanyakan mobil-mobil gede ini saya
0: lihat.
1: Iya,
0: iya lagi.
1: Aduh, tetap hati-hati aja sih samanya. Tapi kelihatan lancar-lancar aja juga.
0: Betul. Memang jam segini jam-jam pulang kantor juga. Dan biasanya kalau di simpang 5 bandara itu agak lengang. Sore ini kelihatan lumayan padat, teman Pro 2. Mungkin karena hari Jumat, besok weekend, Sabtu Minggu. Jadi mungkin banyak yang yang mau on the way kemana gitu. Bener. Jadi jalanan memang agak padat juga. Terus di mana lagi nih yang bisa kita baca lokasinya? Di Petarani. Petarani masih aman di sini, masih lengang juga. Terus mana lagi ya? Ini. Petarani ke arah mana gitu yang ini? Petarani. Oh, macet ke CCTV-nya, bukan jalanan yang macet. Iya. Oh, ini sudah kelihatan ini di Petarani. Oh, Boulevard. Menuju Boulevard ini padat juga, teman Pro 2. Aduh, jalanan Kota Makassar jam segini memang lagi padat-padatnya, apalagi di hari Jumat. Oh, ini yang banyak request biasa ini, Ale, di jalan di jembatan Barombong.
1: Oh,
0: di
1: iya.
0: Sini ya banyak yang minta karena biasanya tuh macet parah, tapi kalau kita lihat sini aman dia.
1: Iya, lancar.
0: Masih aman dan juga
1: walaupun
0: masih lancar.
1: Memang agak beberapa mobil sama motor yang bisa dibilang memenuhi, tapi sejauh ini masih lancar-lancar aja.
0: Betul sekali. Belum ada kemacetan yang betul-betul berjam-jam yang kayak kemarin yang macet di Pertamina.
1: Aduh.
0: Itu sampai bikin pusing kepala. Untuk sore ini masih aman aja. Dan nanti kita bakal update juga, bukan cuma info lalu lintas buat teman Pro 2, tapi juga info yang lagi update di media sosial.
1: Bener
0: nanti
1: banget.
0: Kita update buat kamu, tapi tenang aja, kita gak bakal bikin Ale klarifikasi sama sesuatu yang lagi viral itu ya. Kita move on aja.
1: Jangan.
0: Ke informasi-informasi yang positif buat teman Pro 2 yang lagi di jalan. Tetap hati-hati di jalan.
1: Stay safe.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, sore ini yang lagi on the way pulang ke rumah, atau mungkin ada yang kayak Rai lagi on the way ngapelin anaknya orang.
1: Aduh.
0: Tetap hati-hati di jalan ya. Tadi kita udah update info lalu lintas buat kamu, dan apalagi ini kan hari Jumat. Ada yang dapat jatah libur besok, biasanya itu dipakai buat begadang. Yang dapat libur kayak kau toh, besok kan libur, enggak masuk magang. Jadi ya bisa dipakai buat nongkrong nanti sampai subuh atau mungkin sampai pagi ya. Tapi hati-hati karena sekarang ini ada penelitian, ada seorang dokter yang menyebutkan kalau lebih takut sama orang yang kurang tidur daripada orang yang makan nasi. Karena memang di zaman sekarang orang-orang menghindari nasi toh untuk lebih sehat katanya, makanan yang sehat. Jadi padahal begadang dia tidak makan nasi, tapi begadang itu hati-hati. Karena ada dokter yang mengingatkan pentingnya tidur, bahkan mengaku lebih khawatir melihat orang yang tidurnya 4-5 jam setiap malam dibanding sekedar memperhatikan pola makan.
1: Karena memang ini kurang tidur bisa dibilang yang menjadi nih kebiasaan kita nih ke, kayak dapat mengganggu konsentrasi nih.
0: Betul.
1: Kayak daya ingat. Mood banget sih kalau udah kurang tidur.
0: Jadi bad mood ya.
1: Nah gara-gara itu kita konsentrasi kita kayak berisiko banget nih berbagai masalah kesehatan kita.
0: Okay, jadi dari kurang tidur kita menjadi kurang nyaman, akhirnya beresiko ke hal yang lain ya, termasuk masalah kesehatan juga. Nah orang dewasa itu umumnya seperti yang kita tahu itu disarankan tidur 7-9 jam. Nah kalau kau tidur berapa jam dalam satu hari, Ale?
1: Aduh, aku
0: coba.
1: Aku kayaknya lebih deh. Kadang lebih tapi kadang kurang. Wah,
0: pantas kau happy kiowo terus karena kau tidak kekurangan tidur dan tidak kekurangan nasi. Semua yang tidak di-cut di. Tapi mungkin satu juga kurang teh kita berdua, mungkin kita tidurnya cukup, terus nasinya makan secukupnya juga. Mungkin kita kurangnya di cuan.
1: Aduh, itu
0: duit ya. Tapi memang benar buat teman Pro 2 yang lagi suka begadang gara-gara scroll media sosial, mending sebaiknya dikurangin. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Tapi untuk kelebihan tidur juga itu gak baik juga.
1: Iya, karena kadang kalau udah bangun kayak pusing.
0: Jadi tambah lemas kan? Jadi bukannya tambah berpower, bergerak.
1: Berkegiatan.
0: Jadi itu dia tadi minimal 7-8 jam aja dalam satu hari gitu. Kalau sampai tidur kamu 4 jam itu harus hati-hati, warning, karena itu artinya kamu kurang tidur. Dur, abis ini kita mau tidur dulu ya teman Pro 2 supaya tidur
1: soalnya
0: kita cukup.
1: Belum pernah tidur nih.
0: Iya, dari berapa hari dia begadang terus, makanya kalau nanti lagu terus diterplay itu artinya kita berdua lagi tidur.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Nora, teman Pro 2. Anyway, kamu bisa dengerin siaran kita di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, langsung aja kamu download di App Store atau di Play Store HP kamu, karena aplikasinya itu gratis, gak ada iklan, dan bukan cuma sekedar bisa dengerin radio secara streaming, tapi di situ kamu juga bisa nikmati konten-konten Pro 2 Makassar yang lain. Ada podcast, ada Aku Mau Cerita, terus juga ada playlist atau chart weekly dan Bin Pro juga. Terus pokoknya banyak banget deh, Pro 2 on the way juga ada di situ, dan banyak banget yang bisa kamu nikmatin di situ. Dan bahkan di Pro 2 luar Makassar juga ada, pokoknya seluruh Pro 2 se-Indonesia dan RRI pastinya di situ kamu bisa nikmatin juga. Jadi pastiin kamu download dulu aplikasinya, dan karena ini gratis, Inomi dapetin sesuatu yang gratis itu adalah sesuatu yang berkah banget, alhamdulillah banget. Nah pastinya buat kamu yang juga pengen dapat bantuan langsung tunai, ini katanya akan ada 50 ribu dari pemerintah buat warga negara Indonesia di atas 17 tahun, tapi syaratnya harus yang masih single. Oh, kira 500 ribu, ternyata 50 ribu lumayan buat ngopi maca juga. Tapi ini masih dikaji sama pemerintah untuk bantuan langsung tunai untuk warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan belum menikah. Nanti ini bakal rencananya dibahas dengan program pembukaan rekening tabungan gratis bagi masyarakat yang belum punya rekening. Jadi nanti setiap rekening mendapatkan saldo awal 50 ribu gitu. Oh, saldo awalnya 50 ribu, nggak tahu nanti kalau udah jadi apakah ada tambahannya atau bagaimana. Nanti bakal kita update aja, tapi satu yang harus di highlight di sini adalah harus masih single. Jadi buat kamu yang punya pasangan di umur kamu yang di atas 17 tahun pengen dapat 50 ribu, putus aja dulu ya, putusin aja dulu, nanti kalau udah putus baru buka rekeningnya dapat 50 ribu, balikan lagi deh, lumayan nanti buat ngopi berdua.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Judulnya aja kali ya yang Thailand.
1: Ada kayak nuansa Thailandnya gitu.
0: Keren, ternyata itu lagu yang terbaru. Dan pastinya gebrakannya Lalisa masih banyak banget. Bukan cuma ngeluarin single-single baru, tapi baru-baru ini juga buat kamu yang suka fashion, salah satu icon fashion yang biasanya banyak digunakan sama anak-anak muda sekarang itu adalah kacamata. Ya kan Yandasi? Nah baru-baru ini ada Lisa Blackpink yang mendesain kacamata pintar Meta yang terinspirasi dari hewan peliharaannya gitu. Jadi Meta ini meluncurkan koleksi kacamata pintar eksklusif terbaru, dan brand ini menggandeng Lisa Blackpink untuk menawarkan perangkat canggih yang terlihat stylish untuk dipakai sehari-hari. Jadi Lisa juga mengambil hewan-hewan peliharaan sebagai inspirasinya. Wow. Gitu.
1: Tapi katanya ini kolaborasi Meta dan Lisa ini disebut memadukan mode, fandom, dan fungsionalitas dengan detail yang sangat mencerminkan sosok sang idol nih. Karena itu muncul motif bintang dan charm yang terinspirasi oleh peliharaan kesayangannya yang dijuluki The L Family.
0: Oke, jadi memang kita tahu ya Lisa tuh suka banget sama kucing. Ternyata juga punya peliharaan anjing juga. Dan koleksi yang dikembangkan selama lebih dari 1 tahun ini ternyata punya 2 model yang dirancang untuk menampilkan sisi berbeda dari bintang White Lotus tersebut. Wow. Nah, yang pertama ini ada varian Meta Adventure Lisa Edition. Ini memadukan bingkai berwarna Moonlight Sky dengan lensa bernuansa blush yang sedang tren. Nah, yang satunya yang kayak gimana nih Ale?
1: Yang satunya lagi tuh dia kayak Capri Lisa Edition yang mengusung gaya ala kucing nih, yang memiliki bingkai cat eye berwarna eclipse dan lensa abu-abu.
0: Oke, benar-benar fashion banget di sini juga ditampilkan untuk fotonya pun Lisa juga menggandeng hewan peliharaan ya. Jadi kelihatan lucu kiyowo tapi tetap fashion atau
1: fashionable
0: tetap
1: banget
0: betul sekali. Dan di setiap pasang kacamata ini menampilkan detail bintang khusus pada ujung ganggang dan dilengkapi juga dengan aksesoris eksklusif yang bisa dikoleksi. Wow. Jadi ternyata fun fact-nya selain detail yang terinspirasi Lisa, kacamata ini juga menawarkan berbagai teknologi hands-free untuk penggunaan sehari-hari. Ada kamera 12 megapiksel yang mendukung pengambilan foto POV dan juga video 3K. Dan ternyata daya tahan baterainya juga lebih dari 8 jam dan memastikan kamu tetap terhubung sepanjang hari. Oh, jadi ini bukan kacamata sembarang kacamata.
1: Iya. Ternyata ininya.
0: Ada kameranya. Oke. Dan nanti setelah kacamata ini siap digunakan, penggemar atau teman Prodo bisa mengakses pengalaman digital bertema Lisa melalui aplikasi Meta AI, termasuk juga ada photocard digitalnya yang bisa di-up di Insta Story.
1: Wow.
0: Dan kapan ini kira-kira rilis, Ale?
1: Kacamata ini kira-kira rilis pada 13 Oktober nih. Bulan depan.
0: Bukan ya, silakan dikumpulkan.
1: Iya, benar banget.
0: Pundi-pundinya.
1: Karena ini dapat melakukan panggilan bebas genggam nih, mengirim pesan melalui panggilan video, melalui WhatsApp nih, Instagram dan Messenger, serta membagikan lokasi terkini hanya dengan perintah suara sederhana.
0: Wow, bayangkan aja kalau ada yang bertanya kira-kira berapa harganya. Bayangkan misalnya kacamata biasa
1: dengan
0: saja.
1: Fitur begitu.
0: Nah itu dia, kacamata biasa menggandeng brand, menggandeng Lisa, itu udah berapa harganya, apalagi kalau ini dengan dilengkapi fitur-fitur teknologi digital.
1: Banget.
0: Waduh, semangat ya buat teman Pro 2.
1: Ini menguras dompet banget juga.
0: Bukan cuma menguras dompet, tapi betul-betul menguras seisi rumah. Kita jualin barang-barang kita satu-satu. Ya kali ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Mohon maaf, salah mic lagi. Ulang, 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, dan masih di sore ceria meskipun udah malam. Tapi semoga vibes-nya tetap kayak sore yang penuh semangat. Iya kan, apalagi kalau di setiap hari Jumat kita update informasi seputar fashion. Bener buat teman Pro 2, memang sekarang di zaman ini fashion itu banyak banget kiblatnya. Ada yang memang terinspirasi dari budaya asing, ada juga yang memang kekinian, dan ada juga yang masih stay dengan budaya-budaya lokal, dan ya, ada yang bener mix juga nih, ya kan, lokal dan juga yang lagi tren di anak muda, kayak bener misalnya batik-batik sih, yang pakai batik tapi pakai model yang kekinian, ya,
1: di,
0: ya kan,
1: di mix dengan modern bajunya
0: ya,
1: gitu.
0: Betul. Jadi salah satunya yang menjadi icon fashion menurutku di Indonesia itu adalah tenun. Kain tenun ini menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang memang harus bangga untuk kita pakai. Nah, baru-baru ini kehebatan seorang desainer Indonesia itu bisa dibilang diukur kehebatannya itu dari seberapa piawainya ia mengolah kain tradisional menjadi sebuah busana yang estetis sekaligus juga fungsional. Nah, jadi butuh banget kesabaran dan juga ketekunan saat berkarya dengan wastra. Nah, di peragaan busana Lungsara yang dipersembahkan oleh Cita Tenun Indonesia atau CTI dan Senayan City dalam gelaran Fashion Nation 2026 Rabu kemarin, itu Karel Kurniawan berhasil melalui ujian tersebut lewat koleksi busana dengan material utamanya yaitu tenun Badui.
1: Wow. Jadi Karel Kurniawan ini fun fact itu salah satu dari 3 label lokal yang digandeng CT ini untuk perhelatan tersebut.
0: Oke.
1: Dan selain KMK nih, tampil pula karya sarong atelier dengan tenun rang-rang Bali dan Otman yang menggunakan tenun dari Wajo, Sulawesi Selatan.
0: Wow, Sulawesi Selatan juga ikut di pagelaran ini, luar biasa sih. Jadi ini keren banget. Dan yang menjadi pamungkas di peragaan ini ada koleksi Karel yang terdiri dari 12 set busana. Wow. Seperti ada palet cleanser ini setelah rentetan busana dengan corak dan warna yang meriah.
1: Wow.
0: Gitu. Dan ada juga tenun yang mungkin cenderung sederhana ya, dengan corak yang lebih geometri seperti kota-kota kecil dalam pilihan warna yang solid. Nah, bagi Karel yang baru berusia 23 tahun, aduh muda banget.
1: Aduh,
0: mengolah awas.
1: 23 tahun.
0: Benar, ini udah bisa ya menampilkan karya busananya, yeah, desainnya, dan pastinya ini bukan sesuatu yang mudah, dan pastinya katanya dia menemukan tantangan tersendiri saat menggarap tenun Badui, karena ternyata salah satu tantangannya di tenun Badui ini dia tuh punya warna yang cukup eksentrik. agak terang ya teman Pro 2, jadi butuh banget usaha ekstra untuk menemukan perpaduan yang harmonis. Gitu.
1: Karena katanya dalam proses kreativitasnya itu Karel terilhami nih oleh Bikuku atau filosofi hidup sederhana masyarakat Baduy.
0: Oke.
1: Jadi kayak itu mereka tuh kayak punya moto tuh yang kalau diterjemahkan secara harfiah itu artinya yang panjang tidak perlu dipotong, yang pendek tidak perlu diperpanjang.
0: Waduh, gitu keren sih. Jadi kayak seadanya yang memang sudah diciptakan seperti ini digunakan saja, ibaratnya kayak begitu ya, tidak perlu menambahkan terlalu banyak atau mengurangi terlalu banyak juga.
1: Karena bisa dibilang kalau berlebihan ya nggak enak juga.
0: Benar, apalagi kan ini kalau kita ngomongin tenun Badui juga dia udah punya warna yang sudah bikin kita jadi melirik kain atau fashion ini. Jadi untuk masalah model dan sebagainya kayaknya udah aman-aman aja untuk model yang sederhana juga. Keren banget pastinya. Apalagi tenun sekarang juga dipadupadankan dengan bahan-bahan atau baju modern anak muda, kemeja, terus juga baju lainnya sekarang udah banyak banget yang pakai.
1: Ada yang tenun mix ini apa?
0: Pakai jeans kan? Iya, kulit atau juga kain jeans juga. jaket wow. jeans terus ada tenun hide tenunnya itu udah termasuk salah satu cara anak Gen Z atau anak muda untuk melestarikan fashion lokal yeah. ya kan, mencintai lokal. Nah sama kayak Ale itu punya tato batik loh.
1: Aduh.
0: Dia punya tato batik di lengannya ya, lengan sebelah kanan ada.
1: Gak ada. Kosong.
0: Tapi coba dibuka hati kita, di dalam hati kita ada tulisan aku cinta Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Aduh, sibuknya klarifikasi Uwan hari ini. Dan kita udah mau pamit nih, yeah. Kita mau udahan dulu. Thank you so much yang udah dengerin kita di sore ceria hari ini. Dan thank you juga Uwan udah temenin Nora siaran, yeah, sore ini.
1: Sama-sama.
0: Paling luar biasa kayaknya kamu yang paling loyal di antara agang-agang yang lain. Beneran stay sampai malam, the best. Dan katanya tadi Aul energinya memang udah habis-habis. Gak tahu di mana beli energi Ale, tapi memang best. Dan teman Pro 2 juga best banget karena katanya mau dengerin sampai jam 12 malam nanti. Nanti di jam 12 ada siapa?
1: Ada Kanindi.
0: Yes, dijaga malam. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya kita bakal relay dulu, dengerin music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. And once again, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan follow all sosial media kita di TikTok dan Instagram, username-nya
1: di RRI_Pro2Makassar.
0: Dan subscribe channel YouTube kita juga di @Pro2Makassar. Oke, okay, thank you so much teman Pro 2. Nora pamit.
1: Ale pamit.
0: Kita berdua mau bye-bye dulu and bye-bye. Good night.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan Negersandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produ. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produ, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produ, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produ, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di-rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Biasa,
0: alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung,
0: lagi di studio. Oh, kalau Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh, Mas. Kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
1: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457 gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih kegang gitu.
1: Bukan lebih kegang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pre2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada Jesse di gitar. Ada Tin Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman sih traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang ya?
1: Gak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus sampai ke studio jam sekian.

0: biar
1: jangan ada lu.
0: Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan nggak ada mah. Bener kasihan ke masnya.
0: Betul, Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik mas di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landi Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang. Yo Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan. Mm-hmm. Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis itu aja di Strip gitu kan. Nah, udah di garis itu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama
0: kompetisi. Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
1: Cuma nongkrong main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.

0: comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
1: Oh, belum boleh di-spill ya, Kang, filmnya, Kang?
0: Kal, boleh di-spill?
2: Belum boleh.
0: Judulnya
2: menang untuk kalah.
0: Boleh.
1: Judulnya menang untuk kalah.
0: Judulnya menang untuk kalah. Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
1: Widi, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa, Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
0: Nggak ada job, Mas.
1: terlalu jujur ya, terlalu nggak jujur sih. Ya, Kang, ya.
0: Kami juga sibuk masing-masing.
1: Oh iya, iya.
0: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
1: yeah.
0: Terus sama Marvels. Jika ada personal yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Jika drummer juga ngurusin kuliahnya juga. Jika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih, kita siap satunya lagi namanya Jesse.
1: Oh.
0: Dan dia hampir sama-sama saya. Tetap di musik.
1: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
0: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tentu ahli ke perburungannya. Perburungan.
1: Tapi boleh
0: undang
1: apa? Iya. Tapi
0: spesial.
1: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum, Kang? Dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
0: Udah.
1: Oh, udah.
0: Salah satu alasannya dia suka datang telat. Datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
1: Karena
0: dia ngurus burungnya.
1: Tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang?
2: Oh dikasih Mas, dikasih burung kita masing-masing, dikasih.
1: Serius ya. Dikasih burung?
2: Iya.
0: Di rumah saya ada dua burung dari Deden juga.
1: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardon nih.
0: Baik banget.
1: Iya.
0: Jadi kami juga mau mencap Deden tuh kasihan.
1: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
0: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
1: Oh.
0: Berbahasa Inggris kan pada
1: saat okay, itu. Oke,
0: okay.
1: Oke.
0: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya yang minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh. 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main band.
1: Bapak tuh main band loh.
0: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
1: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya.
0: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
1: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
0: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
1: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
0: Masih rock alternatif lah,
1: rock alternatif.
0: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
1: kan oh, iya kayak
0: Sweet 57 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
1: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam.
1: Pearl Jam langsung ya.
0: Iya.
1: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih, Kang? Maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
0: Adaptasinya sih enggak, Mas. Tapi kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, tiba-tiba dia main gitar lagi.
1: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
0: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman kita dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
1: Sangat dipermudah ya?
0: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Jana Hep itu seperti apa.
1: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
0: Iya Mas, betul.
1: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
0: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking dua shift studio,
1: iya.
0: Malah yang buat rekaman benernya sih satu shift, Mas. Satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
1: Enak malah ya. Iya.
0: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, Mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, Mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
1: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat terus nongkrong.
0: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin, petrol.
1: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung.

0: kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa, ternyata dia baru belajar burung.
1: Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang daripada karir bermusik ya sebenarnya.
0: Betul, Mas.
1: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya. Sama dengan taste-nya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Ready.
0: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya masuk ke proyek-proyek lain.
1: Oke. Dan Sistri 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
0: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
1: Cikal. Ah, silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin nih, Pak Yana juga.
1: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
0: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
1: Oke, baik. Terus.
0: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
1: Oh, berarti iya.
0: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
1: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
0: Film Mas, ya betul.
1: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
0: Iya. Yeah.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pas di sini dengan jenis yang ini, makanya kita coba menyesuaikan aja tuh.
1: Oke, gue jadi penasaran sih.
0: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Sistri 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu.
1: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: 457. Yo, ay, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana boleh Kang, silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang 45 Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan ya?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Oh ini tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya.
2: Iya. Oh. Inilah ini tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Boleh, yang pertama ada dari

0: bikin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jai, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-producer, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari, ini nih, ada dari Rudy. Katanya hadir, Wede, absen. Ada yang absen nih, Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Stafein.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, oke. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh ide. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya.
2: Sehat walafiat. Kita sebagai strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab.
0: Produktif ya.
2: Produktif pasti. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa gak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Gak ada.
0: Bingung.
2: Kan, iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami kan udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend. Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang

0: pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya.
1: Loh mas, kita mah juga, ya biasalah kalau misalnya saudara kan juga pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu mas, udah kayak saudara ya.
1: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau kalau ada yang salah, salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
1: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya kan, kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya kan, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya kayak
0: gitu. Iya.
1: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya ini bakal jadi berantem nih mereka, enggak lah ya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat kunci dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh,
1: tapi
0: yeah,
1: kadang batasan kami bercanda di Sri 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak kok begini bercandaannya gitu. Gitu kali Kang ya?
1: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin itu emang bener. Lu mau di part mana salah gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
1: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Sri 457
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
1: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
1: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih

0: 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Sri 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu triggernya ya?
1: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
1: Karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku tuh segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini.
0: Ini.
1: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
1: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
1: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
1: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sihnya kayak gini ya, kembangnya, dan itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh iya, sempat bikin demo.
0: Pas sempat demo.
2: Tempat di Nina produser dia ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena, ya.
0: Tapi di materinya enggak dipegang sama Strip tuh.
1: Enggak dipegang.
0: Oh.
1: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ketrigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
1: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
1: kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika dikutin deh. Oh iya, bener ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini. Oh, si Stinging Bee itu seperti ini. Aida, ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
1: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Ya ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Ini
1: part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah, dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
1: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya? Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
1: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Tripa 7, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya. Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya teragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
2: Gimana paling jelas mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
2: Oh baru belum, video lirik mas?
0: Belum. Oh video lirik? Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
2: Di YouTube. Di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Yeah. Oke, okay, itu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang Teman Produa. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Produa seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
1: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
1: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke sukses terus pokoknya buat Trip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya, disalamin mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Produa. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye Teman Produa.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Dan terpercaya.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Kedua, teman terbaik kamu. 9,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat malam. Dimanapun kamu berada, kamu pasti kayak, iya ada kah penyiar barunya Produ? Enggak, teman Produ ya. Ini Nindi Dian nemenin kamu di malam hari ini dengan suaraku yang sudah hampir hilang. Tapi harus siaran dan besok aku ada MC. Gimana tuh kira-kira? Pokoknya semuanya aku doain yang terbaik ya untuk kita semua, ke aku juga, ke kalian juga. Dan di malam hari ini aku nemenin kamu sampai mau jam 12 nanti di jaga malam. Seperti biasa di jam 9, satu jam pertama kita bakal bahas komunitas nih. Kira-kira enaknya dari POV mana komunitas ini, biar kita semua nambah ilmunya, nambah pengalamannya, dan bisa berdampak untuk semua orang pastinya, apalagi dalam berkomunitas gitu ya.

0: zaman sekarang praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 dari 92 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman 92 kan mungkin kamu udah punya komunitasnya, udah punya anggotanya, tapi pernah bikin event komunitas dan ternyata kok eventnya bikin ngantuk. Nah, ini pasti kalau ngebahas ini, bahas event komunitas, berarti itu bukan cuma soal berkumpul atau mendengarkan orang berbicara gitu ya. Tapi ini adalah pertemuan komunitas yang bisa menjadi ruang untuk bertemu dengan orang baru, mencoba hal baru, berbagi pengalaman, bahkan bisa menghasilkan sesuatu bersama. Nah, karena itu kegiatan komunitas ini perlu dikemas dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan teman-teman ya. Jadi salah satu alasan sebuah event terasa misalnya membosankan itu karena pesertanya hanya menjadi pendengar sepanjang acara, padahal komunitas seharusnya menjadi ruang untuk berinteraksi. Nah, dari per satu jam penuh diisi dengan presentasi, kamu bisa selingi dengan sesi tanya jawab, games, diskusi kelompok, atau aktivitas singkat yang membuat pesertanya ikut terlibat. Misalnya kamu di sebuah komunitas fotografi gitu, jadi pesertanya gak cuma mendengarkan tentang materi fotografi, tapi mereka juga bisa langsung diajak berburu foto di sekitar lokasi, kemudian membahas hasil foto masing-masing. Dengan begitu peserta ataupun panitianya tuh bukan cuma datang ke acara, tapi benar-benar mengalami acara tersebut. Ada beberapa lagi cara biar event komunitas kamu gak bikin ngantuk atau gak ngebosenin. Habis ini aku spesial satu-satu untuk kamu, dan semoga banget aku harap suara aku jelas ya, sampai ke kamu dengan setengah suara seperti ini.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: berhenti. Minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Papa nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam. Saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di Jaga Malam sama ini teman Pro 2. Jari gimana caranya lagi biar bikin event komunitas kamu gak ngebosenin dan gak bikin ngantuk ya. Jadi ini aku bakal spill lagi adalah bikin aktivitas yang bisa dilakukan bareng. Jadi event komunitas kamu tuh gak akan terasa lebih akan terasa lebih hidup ketika ada sesuatu yang bisa dikerjakan bersama. Nah, kegiatannya tuh gak harus selalu besar. Ada beberapa ide sederhana yang bisa kamu lakukan, kayak mini workshop untuk mungkin mencoba keterampilan baru, challenge kelompok dengan tema tertentu, creative project seperti bikin video, poster atau karya bersama, main games interaktif yang berhubungan dengan tema komunitas kamu, ada sharing sessionnya dengan format yang lebih santai, ada community outingnya, ada hiking, olahraga, piknik atau eksplorasi tempat baru, bisa juga volunteer activity untuk melakukan kegiatan sosial bersama. Nah, kuncinya adalah membuat peserta kamu ngerasa bahwa mereka tuh ikut berkontribusi di event kamu, bukan cuma sekedar datang karena ada acara gitu. Nah, salah satu alasan juga orang yang bisa bergabung dengan event komunitas kamu adalah ingin menemukan orang-orang yang punya minat atau ketertarikan yang sama. Dan sayang banget, acara komunitas itu kadang membuat orang datang duduk dengan teman yang udah dikenal lalu pulang tanpa mengenal siapa-siapa. Nah, karena itu sesi breaking atau networking itu bisa dibuat secara natural. Misalnya pesertanya diminta cari orang yang memiliki hobi yang sama, bertukar rekomendasi film, membuat kelompok secara acak maksud aku, atau menyelesaikan tantangan bersama. Jadi gak boleh terlalu formal teman dua ya, karena obrolan sederhana seperti kamu tahu komunitas ini dari mana, kamu pengen join komunitas ini kenapa, itu bisa bikin lebih akrab ya. Jadi masih banyak sebenarnya, cuman komunitas waktu aku terbatas banget, tapi mudah-mudahan bisa ketemu lagi di produk komunitas lainnya, di hari lainnya, biar kita bisa lebih banyak bahas. Jadi simpelnya adalah event komunitas itu bukan sebenarnya tentang seberapa lama pesertanya bisa duduk dan mendengarkan, tapi event komunitas kamu itu adalah tentang seberapa banyak peserta yang bisa terlibat, berinteraksi dan menciptakan pengalaman bersama. Karena kalau misalnya komunitas kamu cuma buat orang datang duduk mendengarkan lalu pulang, mungkin yang perlu kamu ubah itu adalah bukan pesertanya, tapi cara gimana cara bikin event

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

temenin nanti program teman terbaik kamu. Notifikasi malam jam 10 sampai mau jam 11 nanti. Dan aku mau ngebahas tentang hal-hal kecil yang bisa ngerusak mood kamu seharian. Karena aku personally ada hal-hal yang bikin mood aku rusak, tapi sebenarnya gak yang benar-benar seharian, tapi ada lah ya. Jadi kalau kamu pengen cerita boleh banget, nanti aku ceritain juga hal yang bikin mood aku rusak gitu ya. Di 08 11 410 908 WhatsApp-nya, Instagram ini dari Nuskurs Berdua Makassar. Aku tunggu juga di Adi Digital, jadi masih kamu download di Play Store, App Store kamu gratis, oke? Okay?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, teman berdua ya. Lanjutin lagi tentang hal-hal kecil yang bikin mood berantakan atau merusak mood gitu. Ini banyak-banyak yang komen dari Z katanya. Aku yang bikin mood adalah biasanya aku nitip jalan tapi gak dibeliin. Jajan maksudnya, tapi gak dibeliin. Padahal lagi ditungguin asli bikin mood jelek. Bener ya. Aku tuh pengen kalau misalnya kayak nitip apa-apa tuh kasih tahu aja kalau gak ada. Jangan kayak pas pulang baru kasih tahu. Aku karena kayak gak mau kecewa. Tapi siapa juga yang mau kecewa ya. Mana lagi? Oke. Biasa Gunner katanya. Lagi mau belanja datang sebagai customer pertama. Kebetulan yang jaga warung lagi ke belakang. Pas doi udah ke depan malah dilayanin pembeli yang datang belakangan. Wow. Oke, dari Yuki Snow Art. Snow Art katanya lagi gambar terus ada yang ngomong itu anime ya. Sama buatin dong. Kalau mereka juga bilang kamu bisa gak sih? Gak obses banget sama gambar. Kok jadi gak buat banget. Iya sih, bener sih. Kalau kayak hobi kita kayak dikomentarin gitu. Karena hobi kan pelarian orang ya. Maksudnya kamu gak akan pernah tahu gitu loh makna atau arti dari hobi itu dari seseorang. Ya kamu gak pernah tahu hobi itu seberapa berartinya untuk orang. Jadi don't spread hating gitu kan. Bisa saling support aja kalau hobi mah, yang penting yang baik, nggak merugikan orang lain gitu ya kan. Sebelum aku lagi pengen banyak bahas komen tapi ya suaraku nggak memungkinkan teman berdua ya. Jadi semoga bisa ketemu dengan kamu semuanya di kesempatan yang jauh lebih baik, jauh lebih ready buat aku juga. Dan ya jadi kita bisa bahas banyak hal kayak laling kecil bikin aku bikin kita bed. Tapi kalau boleh aku jawab sedikit, aku jujur yang bikin bad mood itu kalau datang telat sih di setiap apapun gitu. Karena aku kayak I try my best untuk sebenarnya nggak telat, tapi aku biasa datang kecepatan banget gitu. Jadi aku kayak bad mood datang kecepatan, bad mood juga telat. Aku pengen cepet-cepet tepat gitu datangnya. Gitu sih aku kayaknya. Kayak bad mood kalau kerja telat tuh aku bad mood ya. Tapi itu gak bisa aku hindarin karena I don't know, teman bodohku bad banget untuk dalam janjian waktu gitu loh. Apalagi kerja, jadi aku kayak ya aku sering punya teori sendiri gitu loh. Kayak oh kalau jam segini berarti orangnya mau jam segini gitu. Dan I wanna change myself gitu. I wanna change myself. Aku pengen ganti diri aku menjadi yang lebih baik. Utamanya tentang manage waktu. Jadi semoga aja apapun acaranya, apapun kepentingannya, aku gak terlambat. Itu aja deh ya. So teman berdua, terima kasih sudah nemenin aku di malam hari ini. Aku berharap aku jauh lebih sehat, bisa ketemu kamu, bisa jauh lebih ngobrol banyak gitu ya. Kamu juga teman berdua, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Happy weekend karena besok udah Sabtu. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: infokan teman Pro 2. Kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.
1: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa dalam renungan malam hari ini yang berjudul Garam dan Telaga. Suatu hari, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya pun ruwet. Tamu ini memang tampak seperti sangat tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada lelaki tua yang bijak tadi. Lelaki itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam air, lalu diaduknya perlahan. Cobalah kau minum ini dan katakan bagaimana rasanya, kata pak tua tadi. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu pun sedikit tersenyum. Kemudian ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu pun berjalan berdampingan, dan akhirnya mereka pun sampai di tepi telaga yang tenang. Kemudian pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu yang digunakannya, ia pun mengaduk-ngaduk yang menciptakan cipratan air dan mengusik ketenangan telaga itu. Nah, cobalah, ambil air dari telaga ini dan kemudian minumlah. Saat tamu itu selesai mengaduk air tersebut dan meminumnya, pak tua tadi pun bertanya, bagaimana rasanya? Segar, sahut sang tamu. Apakah kau merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak. Segar, sahut sang tamu. Apakah

Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kau menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas, melainkan ubahlah hatimu seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari World Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Di bulan Ramadan ini, kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Radio dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 FM Radio RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburan nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan bertugas pagi ini, Sang Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Akan di udara, tetap di udara.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang
0: gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman terbaik kamu.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu, look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri

0: dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Produa. Isa dan balik lagi menemani kalian semua untuk edisi hari Sabtu ini di 26 September 2026. Yang which is ini sudah beberapa hari lagi kita akan masuk ke Oktober. Bla bla bla bla, tiba-tiba Oktober aja teman Produa. Kucuk-kucuk-kucuk Oktober di teman Produa. Nah, lagi berapa hari lagi? 4 hari lagi malah ya teman Produa, tapi enggak apa-apa, yes. Dan hari ini teman Produa buat kalian semua, mungkin karena waktu itu sangat cepat berlalu gitu ya, apalagi masa-masa muda kamu, jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, kalau gitu teman Produa, buat kalian semua yang mumpung masih muda dan juga sudah berpenghasilan mungkin, atau mungkin sudah punya uang yang berlebih gitu teman Produa ya. Ada baiknya kalau misalnya kamu masih muda, punya keunggulan dalam hal finansial, kamu lebih baik untuk berinvestasi lah deh teman Produa ya. Dalam waktu bukan cuman 1-2 tahun itu teman Produa, tapi mungkin bisa sampai dengan jenjang waktu yang lebih lama. Nah, beberapa prinsip yang bisa kamu gunakan ini bakalan saya share ke kamu nih teman Produa untuk edisi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas,

Stone Running on 6.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, waktu muda itu adalah salah satu keunggulan yang besar dalam investasi. Investasi itu adalah perbedaannya di waktu kan, teman Pradua ya. Jadi kalau misalnya kamu masih muda, berarti kamu punya modal yang besar nih, teman Pradua. Beberapa prinsip yang bisa kita pakai ya, teman Pradua ya. Contoh kayak mulai dari dana darurat gitu, sebelum agresif berinvestasi gitu ya. Kamu mungkin harus siapkan dulu yang namanya dana untuk kebutuhan yang tak terduga. Besarannya ya mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi yang kamu gunakan sekarang dan juga tanggungan gitu, teman Pradua. Jadi beda banget tuh ya dana darurat untuk orang yang pakai motor dan juga orang yang pakai mobil. Jadi dana daruratnya baik itu mungkin beli bensinnya atau bahan bakarnya atau mungkin servisnya dan yang lain-lain nih, teman Pradua. Itu adalah contoh kecil. Jadi dana darurat itu sesuai dengan kondisi kamu sekarang gitu. Atau mungkin dana darurat orang yang bayar listriknya pakai AC dan juga cuma pakai kipas angin. Kan itu beda banget, teman Pradua. Jadi memang kamu harus sesuaikan dulu kebutuhan yang kamu inginkan yang atau kamu tanggung gitu, teman-teman Pradua, setiap bulannya sebelum kamu mulai untuk berinvestasi. Selain itu, investasi rutin bukan menunggu gitu harga sempurna. Misalnya menetapkan 10 sampai dengan 20% penghasilan setiap bulan untuk investasi jika kondisi keuangan memungkinkan gitu. Jadi misalnya 1 juta gitu atau 5 juta rupiah gitu, teman Pradua. Berarti kamu harus mempunyai dan investasi sekitaran 1 juta atau sekitaran 500 ribu gitu, teman Pradua. Untuk investasi jika kondisinya memungkinkan. Seperti tadi, kamu harus siapkan dulu dana daruratnya baru melakukan investasinya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau misalnya nih ya, kamu udah punya dana darurat investasi rutin gitu teman Pro 2 ya, terus kamu bisa sesuaikan investasi dengan tujuan jangka waktu yang kamu udah inginkan gitu. Dan kamu juga harus pahami instrumennya nih, kenali resikonya, biayanya, cara mendapatkan keuntungan, dan juga memungkinkan kehilangan modalnya. Nah, uang yang akan dipakai itu mungkin 1-2 tahun sebaiknya tidak diperlakukan sama dengan uang untuk tujuan 10-20 tahun. Nah, ini juga bisa diverifikasi, jangan menaruh uang pada satu aset saja gitu teman berdua, karena kalau misalnya sudah hilang itu vibes-nya nih teman berdua, makanya kamu akan kehilangan banyak juga gitu. Terus hindari FOMO dalam berinvestasi dan juga utang untuk investasi. Jangan membeli hanya karena influencer atau teman mengatakan satu aset pasti naik gitu teman berdua. Ya kemarin juga aku mau bahas ini karena mungkin kemarin lihat seleb TikTok gitu ya, karena berinvestasi padahal dia masih muda banget gitu teman berdua. Tapi intinya kamu harus betul-betul bisa evaluasi yang berkala gitu teman Prado, bukan setiap hari juga, tapi mungkin untuk investasi jangka panjang, buka fluktuasi harian misalnya tidak perlu gitu, dan bisa menjadi salah satu keputusan dasar kalau misalnya kamu melakukan evaluasi secara berkala gitu, ya kan? Ayo cari investasi apa yang cocok dan juga apa yang bisa kamu lakukan gitu. Misalnya kamu sudah punya penghasilan sendiri dan juga ataupun juga mendapatkan dana tambahan setiap bulannya, ada baiknya kamu bisa melakukan investasi di usia muda, karena investasi itu kan market tiernya di waktu kan teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu punya lebih banyak waktu, pastinya kamu akan bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak juga, pengalaman lebih banyak juga dalam berinvestasi, dan mungkin pastinya akan bisa mengajarkan sama semua orang bagaimana caranya berinvestasi dengan baik. Oke deh, kalau gitu teman berdua, Ihsan harus balik lagi ke layar, lihat kamu kasih kabar dari BMKG dan juga dari kondisi jalan juga yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Aku sekarang udah cari dulu materinya teman Pro 2 untuk informasi dari BMKG untuk edisi hari ini Kota Makassar, dan juga aku mau kalian lihat dulu untuk pantauan dari CCTV di Diskominfo Kota Makassar tentang kondisi lalu lintas ya untuk pagi hari ini kayak gimana teman Pro 2. Yang penasaran tetap lagi di sini saja dulu di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, karena Isan bakalan balik lagi untuk share ke kalian semua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minum botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku ke BMKG dulu ya. Ini BMKG gue dari hari Sabtu 26 September 2026 ini aku sudah lansir tentang kondisi perakiran cuacanya. Dan kembali lagi untuk hari ini teman Pro 2 betul-betul cerah ya, teman Pro 2 sampai dengan jam 18.00. Di jam 8 pagi kan cerah di suhu udara 30 derajat Celcius, untuk 9 di 31 derajat Celcius sampai dengan jam 10 akan cerah di 31 derajat Celcius, dan di jam 11 akan naik menjadi 32 derajat Celcius dengan suhu udara yang sangat panas banget itu teman Pro 2 ya. Dan juga kondisi cuacanya cerah sampai dengan di 12. Nah, wow. Nah, teman Pro 2 ini 12.00 akan lebih panas lagi di 34 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius di jam 1. Nanti di jam 14 atau jam 2 akan turun lagi di 34 derajat Celcius. Dan jam 3 di 32 derajat Celcius. Jam 4 di 31 dan jam 5 di 30 derajat Celcius di teman Pro 2. Untuk saudara panas di jam 13 ya teman Pro 2, jam 1 itu paling panas nih. Jadi tetap gunakan sunscreen tak. Kalau ada kepentingan untuk keluar mungkin dalam rumah aja supaya menghindari overheating ya teman Pro 2 ya. Terus nanti di malam hari di jam 7, jam 19.00 ya teman Pro 2 akan turun suhu udaranya menjadi 30 derajat Celcius dengan cerah berawan. Sampai dengan pukul 23 itu akan cerah berawan di 30 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jadi turunnya itu bertahap ya teman Pro 2 ya. Di jam 19, 20, 21, 22, dan 23. Oke deh. Cerah berawan teman Pro 2 ya di malam hari. Berarti agak lumayan dingin ya kalau misalnya ditutup tuh ya teman Pro 2 untuk awan-awannya makin banyak. Nah, tapi jangan khawatir nih teman Pro 2, untuk kamu yang masih saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, untuk mengademkan diri kamu, Ihsan masih bakal hadir lagi dan kasih lagu-lagu yang kamu suka mungkin sebentar ya teman Pro 2. Tetapi tetap saja aja dulu di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

Sebelum kita beralih ke lagu pilihan kamu, teman berdua, aku mau kasih kamu kabar dari kondisi arus lalu lintas yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini. Teman berdua, aku coba refresh dulu ya. Nah, tapi memang kayaknya jalanan masih aman-aman aja sih, teman berdua. Beberapa titik di Kota Makassar ini masih aman-aman aja. Seperti di Simpang 5 Bandara, terus juga untuk di Urip Sumoharjo, Petarani Alauddin juga masih oke-oke aja. Petarani Andi Jema juga masih oke nih, teman Pradua. Yang lumayan padat ternyata ada di Jembatan Barombong nih, teman Pradua. Pagi-pagi Jembatan Barombong sudah lumayan padat ya, sudah ramai lancar nih, teman Pradua. Dan untuk terjadi kemacetan ternyata di sini ya. Di Jembatan Barombong. Jadi untuk kalian semua nih, teman Pradua, yang akan melintas daerah Barombong, boleh cari alternatif lain ya. Terus juga yang tadi padat itu ada di mana ya? Sudah lewat lagi ya di arah ke BTP. Masih lumayan ya, depan Pradua, tapi sudah oke lah. Terus depan UMI juga lancar banget. Terus juga flyover Petarani Boulevard juga masih oke-oke aja di teman Pradua ya. Terus ini di mana ya? Pintu 1 Unhas juga masih oke aja sih, teman Pradua ya. Jadi yang macet ini cuma di Jembatan Barombong lah, Pradua. Jadi tetap hati-hati aja. Jangan lupa untuk mendahului orang yang mau berbelok ataupun yang mau mutar, teman Pradua ya. Dan harus tetap lihat kiri kanan supaya kamu tetap safety, karena pastinya masih banyak orang yang menunggu kamu pulang ke rumah dengan selamat. Oke deh, kalau gitu teman berdua, saya masih bakal balik lagi untuk kasih kamu kesempatan untuk pilih lagu yang kamu suka di lagu pilihan kamu jam 8 sampai jam 9. So, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.